0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih mau suntung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Happy morning, guys! Semuanya happy weekend untuk kamu dan tepat di pekan pertama ya, sekarang di bulan Juni bersama Dinda tadi di sajian SKM 3 menemani kamu hingga pukul 9 pagi tentunya. Dan Skanda, tidak terasa kita sudah memasuki pekan pertama ya di pertengahan tahun bulan Juni. Gimana perasaan kamu ya Skanda semuanya? Dan by the way untuk kamu semua Skanda, di pagi kali ini pasti banyak banget yang lagi repot ya, entah itu lagi di dapur, lagi quality time bareng keluarga, entah car free day ya, dimanapun Skanda yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berkemudi. Tentunya bakal kita temenin di sajian SKM 3 hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekarang mungkin yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Dan kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Kesehatan Tulung Agung, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Punen Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Sebakti Jalan Masrib Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jenre Koman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Selamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, kita tepat di pukul 9 pagi kali ini ya. Untuk kamu yang sudah bergabung mengudara, terima kasih banyak untuk kamu. Dan di pagi kali ini untuk kamu yang entah quality time bareng keluarga, masih sibuk di dapur, lagi sibuk sarapan juga. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap bareng kami ya, Suara Kediri. Karena setelah ini tentunya di special weekend kali ini ya, kita akan berdendut bareng ya dari pukul 9 pagi hingga, jadi untuk kamu, untuk menemani siang hari kamu ya semakin ceria tentunya. Dinasan Om Eskende dari Sajian Pagi SKM 3 kali ini. See you bye-bye dan terima kasih Eskende.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni, di antaranya tahun 1934, mutiara terbesar di dunia ditemukan di Laut Palawan, Filipina. Mutiara itu memiliki berat lebih dari 6 kg yang lantas diberi nama Pearl of Lausu. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diresmikan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. 1997, memperingati Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day adalah kesempatan bagi semua orang untuk mempraktikkan kepedulian lebih dari sebelumnya. Peringatan Hari Kepedulian Sedunia merupakan inisiatif dari organisasi nirlaba Caring Bridge. Hari Kepedulian Sedunia mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan mau merawat. 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 7 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25.000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23.000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6.100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4.200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2.800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis travel yang harganya mahal yaitu travel alba putih, harga jamur ini mencapai 160 ribu US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Woi Layas, kena selamat pagi semuanya. Senang sekali ya Erika dapat mengudara, kembali hadir menemani kalian semua. Sekedar menyapa kalian di suara Kediri hari ini. So, sekedar gimana nih kabar kalian di hari yang luar biasa ini, weekend ya, bertepatan dengan hari Minggu 7 Juni 2026. Semoga semuanya tetap sehat pastinya, tetap semangat, dan pastinya sudah siap ya untuk menyambut Kafe Dangdut kita di hari ini. Hari ini Kafe Dangdut mulai dari jam 9 pagi ya, sekarang sampai nanti merapat di jam 1 siang. Yang dimana Kafe Dangdut ini tempatnya nongkrong paling asyik ya pastinya, dan playlist musik-musik dangdut yang bakal menemani kalian semua Skanda sampai nanti merapat di jam 1 siang pastinya. Jadi buat kalian Skanda yang mungkin hari ini, hari weekend ini lagi bersihin rumah, ataupun yang lagi ada di perjalanan mau liburan mungkin ya, atau yang lagi lemburan kerja nih ya, minggu-minggu kerja, langsung aja bergabung bersama dengan Erika apapun aktivitas kalian. Dan buat kamu yang punya musik favorit Skanda, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Mau request, mau kirim salam sapa, atau mau absen merapat, langsung aja kirim pesan kalian. Atau bisa banget move ke Facebook kita sekarang di @suarakediri. Nanti Erika bakal bacain lewat komentar-komentar kalian. Dan sekarang sebagai menu pembuka di Kafe Dangdut hari ini ya, Erika mau ajak sekarang semua buat sedikit bernostalgia nih ya, sekaligus baper bareng-bareng nih ya sekarang. Jadi sekarang pernah gak sih kamu itu ngerasa kangen banget sama seseorang sampai rasanya itu cuma bisa titip rindu gitu lewat tidaknya bintang-bintang di langit malam. Nah, daripada dipendam sendiri ya sekarang, mending kita dengerin aja ya ungkapan rasa yang begitu dalam lewat tembang manis yang satu ini. Spesial buat seluruh SKD dimanapun berada ya. Ini dia satu musik bagus sebagai pembuka kita di Kafe Dangdut hari ini, Lintang Asmara. Selamat mendengarkan dan stay tune terus SKD.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita bahas, kita bedah satu musik bagus legendaris karya sang maestro Cak Diki nih, yakni Deno. Yang dimana karena kalau kita bedah dari judulnya nih ya, karena Deno itu sebenarnya adalah panggilan sayang, sapaan akrab atau pujian khas masyarakat Jawa untuk anak perempuan ataupun gadis muda yang berparas manis dan juga menggemaskan. Dan dari judulnya saja, skena musik ini sudah terasa banget ya kehangatan dan rasa kasih sayangnya. Dan secara keseluruhan, skena makna dari musik Deno ini menggambarkan dialog asmara yang jujur, jenaka, sekaligus romantis antara sepasang kekasih. Dan musik ini dikemas dalam bentuk duet yang saling saut-sautan ya skenda. Di satu sisi pihak pria ini mencoba merayu, memuji kecantikan si Deno dan menyatakan nih ketertarikannya yang menggebu-gebu dengan gaya belak-belakan khas masyarakat di lingkungan gawen atau pedesaan. Nah, menariknya sekali di sisi lain si Deno ini merespon rayuan itu enggak dengan jaim, meskipun melainkan dengan gaya yang manja, sedikit jual mahal, tapi sebenarnya menerima gitu. Dan si Deno ini menantang balik keseruan dan tanggung jawab si pria, bukan cuma sekedar gombalan di bibir aja. Jadi skena makna mendalam dari musik ini itu sebenarnya adalah potret romantisme yang sederhana dan juga merakyat. Dan Cak Dikin ini ingin menunjukkan nih bahwa menyatakan cinta itu enggak harus selalu jaim atau puitis banget nih Skanda. Lewat candaan, saling ledek yang mesra gitu ya, dan komunikasi yang apa adanya itu justru bisa bikin hubungan dua insan jadi lebih hidup, langgeng dan juga bahagia. So, gimana Skanda? Dalam banget kan ya maknanya? Mengajarkan kita kalau cinta itu yang penting pembuktiannya gitu, bukan cuma rayuan semata. So, kita dengar di bareng-bareng aja ya Skanda. Ini dia satu musik bagus Deno.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini buat kamu yang saat ini lagi mengalami pusing dan juga kepala berdenyut ya sekali atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Eskanda jangan khawatir, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti Eskanda kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijowates, apotek Surya, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukorejo.

0: Yes, kini kali ini kita bedah sedikit ya satu tembang campursari yang lagi viral juga ya. Ini satu salah satunya adalah Tambal Ban ya. Sekarang di mana Tambal Ban ini menceritakan kehidupan sederhana seorang tukang tambal ban yang bersyukur nih mencari rezeki halal. Dan musik ini dipopulerkan oleh banyak sekali orkes dan penyanyi ya. Sekarang seperti Om Lorenza, Wuro Widowati, Niken Salindri, Happy Asmara, dan juga dia Divarina Indra Adela. Dan sekarang musik ini diciptakan oleh Hasan Sofyan atau Sofyan Ubros, sosok yang juga dikenal sebagai Sofyan Usman Bersaudara. Dan di mana musik ini bercerita tentang seseorang tukang tambal ban yang berjuang di jalan namun tetap ikhlas dan bersyukur untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Dan sekarang karakter musik Tambal Ban ini adalah suara kendang mak jedar yang menjadi ciri khas aransemen yang sangat melekat di telinga para pendengar. So, sekarang kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia satu musik bagus Tambal Ban nih versi Happy Asmara.
1: Royal Music.

Yes, karena kali ini kita bahas satu tembang dangdut populer ya, yakni Lewat Angin Malam, Lewat Angin Wengi, yang dimana tembang populer ini diciptakan oleh R. Hussein Albana dan sukses dibawakan serta dipopulerkan oleh banyak penyanyi dangdut campursari. Salah satunya adalah Silvi Kumalasari dan juga Happy Asmarani Askanda. Dan musik bagus ini menceritakan tentang kerinduan mendalam seseorang kepada kekasihnya. Dan saking rindunya nih ya, Askanda, ia merasa satu hari berlalu terasa seperti 8 tahun atau sewindu. Dan ia kemudian menitipkan perasaannya yang kasmaran melalui hembusan angin malam. So, Askanda, jika kamu lagi berada di fase seperti ini ya, kita dengarkan bersama-sama aja. Ini dia, Lewat Angin Wengi versi Silvi Kumalasari.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut ya. Kali ini ada requestan masuk nih ya siang hari ini dari Kak Rara di Ngadelui. Halo Kak Rara, selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak Rara di siang hari weekend ini ya? Cuaca juga di luar udah cukup terasa terik, mataharinya semakin naik ya ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan menjalankan aktivitasnya dengan penuh kelancaran dan keberkahan pastinya. Dan kali ini Kak Rara ini mau request satu musik bagus, Konco Mesra. Oke, langsung aja masuk ke playlist Cafe Dangdut. Dan setelah ini bakal Erika putarkan untuk Kak Rara nih ya, khusus nih. Betul ini Kak Rara, Konco Mesra aja atau gak pengen sekalian Konco Urip gitu? Dan sekarang buat kamu yang lagi mendengarkan Erika di hari ini ya, mau request musik bagus dangdutnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 1 siang ya, sekarang masih lumayan lama nih ya. Jadi dipikirkan aja nih mau request musik apa, Erika bakal putarkan playlistnya gitu. So sekarang satu musik bagus dari Kak Rara, Konco Mesra. BTW terima kasih ya sudah kirim pesan dan tetap barengan sama Erika ya sampai nanti di penghujung sajian pastinya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut ya. Kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Bagas di Pare. Katanya mau diputarkan satu musik bagus dari Deni Caknan, Negeri Angin. Oke, Kak Bagas ya, Kak Bagas. Terima kasih banyak udah merapat bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut hari ini ya. Semoga semua aktivitasnya di weekend kali ini diberi kelancaran selalu sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan untuk satu requestan musik bagus dari Deni Caknan, Negeri Angin bakal siap meluncur nih ya, jadi tetap stay tune terus aja. Dan BTW Kak Bagas, request musik bagus Negeri Angin apakah lagi LDR nih ya? Dan buat Iskanda yang mungkin nih ya lagi berada di suasana senang, sedih, langsung aja request musik bagus kalian. Dan Kak bakal nemenin sesuai dengan request musik bagus kamu. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Ini dia satu musik bagus dari Deni Caknan, Negeri Angin.

Yes, karena kali ini kita bahas ya seputar satu musik bagus dari Darboy Gang, yakni Maksud, yang dimana musik ini menceritakan tentang capeknya mencintai seseorang yang hubungannya ini gak jelas, Skanda. Si penyanyi merasa selalu ada saat orang yang dia sayang itu lagi susah atau punya masalah. Tapi ketika soal kepastian hubungan, Skanda semuanya malah menggantung. Dia diajak jalan, diberi harapan, dibuat nyaman, tapi gak pernah benar-benar dijadikan pasangan. Itu yang bikin hatinya makin bingung dan juga lelah. Bagian Tresno mandek Maksud ini punya makna cinta yang stuck atau mandek di situ-situ aja. Hubungannya gak maju tapi juga gak selesai, ya Skanda. Dan musik ini nunjukin rasa frustasi ketika seseorang cuman datang saat butuh perhatian atau tempat yang nyaman, tapi gak pernah benar-benar memilih kita. Kalimat menangku iso gawe nyamanmu, kalahku raiso duweni hatimu, juga nyesek banget nih Skanda, karena artinya dia bisa bikin nyaman tapi tetap gak bisa memiliki hati orang tersebut. Dan di akhir lagu, Skanda si penyanyi ini akhirnya memilih pasrah dan juga menyerah, bukan karena sudah gak sayang tapi karena sadar dirinya cuma dijadikan pelarian semata. Walaupun sakit, Skanda dia mencoba menerima kalau gak semua perjuangan cinta itu bakal berakhir bahagia. Dan lagu ini relate buat orang yang pernah terjebak di hubungan tanpa status, yang bikin capek hati dan overthinking sendiri.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini kita bahas satu musik bagus, duet maut nih ya, antara Denny Cakner dan juga Happy Asmara yang sempat viral di awal tahun 2021. Ini adalah musik bagus Satru yang dimana menceritakan tentang sepasang kekasih Askanda yang bertengkar akibat kesalahpahaman dan juga kecemburuan, namun akhirnya berusaha saling mengerti dan berbaikan. Yang dimana Askanda, kata Satru ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti bertengkar atau bermusuhan. Liriknya ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam namun terhalang oleh rasa overthinking ataupun cemburu dari sang perempuan. Pihak laki-laki kemudian berusaha nih untuk menjelaskan duduk perkaranya agar hubungan mereka kembali harmonis. Dan Askanda untuk musik ini disebut-sebut terinspirasi dari kisah nyata seputar kecemburuan. Dan musik ini juga diciptakan sepenuhnya oleh Denny Caknan. Karena liriknya yang sangat mewakili perasaan banyak orang ya Askanda, musik ini juga sempat viral dan banyak di cover oleh musisi lain. Lalu dari kesuksesan lagu Satru ini melahirkan Satru 2 dan memicu polemik ketika muncul lagi lagu Satru 3 yang dinyanyikan oleh musisi lain. Padahal hak cipta Satru itu dipegang oleh full Denny Caknan. So sekarang kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia Denny Caknan with Happy Asmara Satru.

0: Yes, kini kali ini buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, logat terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan dan lain-lain. Yes, kini jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, kini minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekadar minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, sekadar cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, sekadar cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, sekadar minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Super Waras Tulungagung, Apotek Mendana Sehat, Apotek Denfarma, dan toko obat Yana Barum Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.
1: Yang kurang apa tuh jane aku ini?

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut ya. Kali ini ada requestan masuk nih dari Kak Wijaya di Kaliombo. Katanya mau request satu musik bagus dari Silvi Kumarasari yang Puji Nang Sih. Waalaikumsalam, Cak Wijaya di Kaliombo. Waduh, siang-siang ini udah langsung bergoyang ya bersama dengan satu musik bagus dari Silvi Kumalasari nih ya, Puji Ningsih. Mantep pol deh requestnya. Erika Tampung, habis ini siap meluncur ya di Sajian Cafe Dangdut. Sebelumnya Erika mau ucapin terima kasih banget buat semangatnya yang dititip salamkan untuk seluruh Eskanda semuanya. So, sekian buat kamu yang lagi mendengarkan Erika ya, ini dapat salam dari Kak Wijaya. Katanya tetap semangat untuk seluruh Eskanda di hari ini. Oke, siap, udah disampaikan ya kepada seluruh Eskanda. Dan Eskanda buat kamu yang lagi mendengarkan Erika, Erika tungguin ya, masih sampai merapat di jam 1 siang terkait dengan musik-musik bagus dangdutnya. Jadi langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, Eskanda, ini dia satu musik bagus dari Silvi Kumalasari, Pujaningsih.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekiranya buat kamu yang saat ini sering mengalami pusing dan juga kepala berdenyut, atau lagi mengalami sakit gigi, sekiranya perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, sekiranya nggak perlu khawatir ya, saat ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekedar punya gosok cap tunggal ini bisa kalian gunakan sebagai obat luar ataupun diminum Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang punya gosok cap tunggal ini pastinya sudah available ya di beberapa apotik seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya, Apotek Doa Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukarejo. Saya Skanda, selamat mencoba ya, khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, karena waktu sudah merapat ya di jam 1 siang. Sudah 4 jam, Erika menemani waktu santai dan aktivitas kamu semua, Iskanda, di sajian Cafe Dangdut pagi ini sampai menjelang siang. Terima kasih buat Iskanda semua yang sudah bergabung, yang sudah seru-seruan request musik bagusnya, dan kirim salam sapanya dari jam 9 pagi tadi. Erika mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya, Iskanda, kalian sangat luar biasa pastinya. Tapi jangan sedih Iskanda dan jangan beranjak dulu dari Suara Kediri, karena sesaat lagi Erika masih akan terus menemani hari Minggu kalian di sajian berikutnya nih Iskanda. Siap-siap untuk nurunin tensi sedikit dan santai sejenak di sajian Sunday Relax. Kita bakal dengerin playlist musik-musik bagus mancanya yang syahdu banget untuk nemenin rehat siang ke sore kalian sampai nanti di jam 3 sore. Jadi tetap stay tune terus ya Iskanda di Suara Kediri. Sebelum kita beralih ke sajian Sunday Relax, Iskanda, Erika mau kasih satu musik bagus penutup yang paling spesial dan paling manis di Cafe Dangdut hari ini ya Iskanda. Jadi Erika mau pesen nih untuk seluruh Iskanda yang mendengarkan dimanapun kalian berada dan apapun beban pikiran kalian di hari ini ya Iskanda, yuk dibawa santai aja ya, jangan cemberut terus. Mendingan kita pasang senyum paling manis buat orang-orang tersayang di sekitar kita pastinya. Pas banget sama satu musik bagus penutup kita yang satu ini, biar sisa hari Minggu kalian makin bahagia ya dan penuh dengan aura positif. Dari Suara Kediri, Erika pamit undur diri dari sajian Cafe Dangdut. Sampai jumpa beberapa jam lagi, sajian Cafe Dangdut akan

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni, di antaranya tahun 1934, mutiara terbesar di dunia ditemukan di Laut Palawan, Filipina. Mutiara itu memiliki berat lebih dari 6 kg yang lantas diberi nama Pearl of Lausu. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diresmikan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. 1997, memperingati Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day adalah kesempatan bagi semua orang untuk mempraktikkan kepedulian lebih dari sebelumnya. Peringatan Hari Kepedulian Sedunia merupakan inisiatif dari organisasi nirlaba Caring Bridge. Hari Kepedulian Sedunia mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan mau merawat. 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama

0: 22 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 7 Juni.
1: Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

0: There you go, it's Adele.
1: 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo, sekarang selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama dengan Erika yang bakal terus menemani hari minggu kalian sampai nanti di jam 3 sore. Gimana sekarang, sudah kenyang belum nih makan siangnya? Atau malah lagi mager nih ya, karena cuaca siang ini bawaannya pengen rebahan terus ya. Di luar panasnya juga udah lumayan terik ya ini. Atau kalian masih belum makan siang nih ya Skanda? Jangan sampai lupa makan siang ya Skanda, takutnya nanti malah sakit perut lagi ya. Nah, pas banget ya Skanda, mulai dari jam 1 siang ini sampai nanti merapat di jam 3 sore, Erika bakal menemani waktu santai kalian. Mungkin yang lagi pengen rebah Hani ya, di sajian Sunday Relax. Sesuai dengan namanya, Skanda, di sajian ini kita bakal bener-bener relax ya di sini, karena Erika sudah menyiapkan deretan playlist musik-musik bagus mancanya yang pastinya enak banget untuk kalian dengarkan ya, menemani waktu istirahat kalian atau lagi me time aja nih ya. Cocok banget untuk menemani kalian semua. Dan buat kamu yang punya musik-musik favorit mancanya, jangan sungkan-sungkan, jangan tunggu nanti-nanti, karena sajian Sunday Relax ini hanya 2 jam aja Skanda. Jadi jangan biarkan kesempatan ini berakhir, karena Sunday Relax hanya hadir setiap hari Minggu. Jadi buat kalian yang punya musik favorit, langsung aja kirim di 081-259-33126. So, tetap stay tune terus ya Skanda di Suara Kediri. Dan sebagai pembuka di Sunday Relax yang ini, Erika mau ngajak ya Skanda semuanya untuk sedikit merenung sambil dengerin petikan gitar akustik dari sang legendaris nih ya. Musik yang satu ini punya makna yang dalam banget tentang arti hidup dan bagaimana seseorang menjaga rahasia di dalam hatinya. Dan juga musik ini sempat viral lagi ya di jagat media sosial. Yup, siapa lagi kalau bukan Backstreet Boys, Shape of My Heart. Selamat mendengarkan Skanda, dan tetap stay tune di Suara Kediri.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Iskandar, kabar pertama datang dari Dua Lipa yang membawa kabar bahagia nih Iskandar. Ia menikah dengan aktor Callum Turner di Old Marylebone Town Hall, London, Inggris pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin waktu setempat. Dan Iskandar, The Hollywood Reporter pada hari yang sama mengabarkan berita bahwa Dua Lipa menikah dikonfirmasi pihak rumah mode Italia. Callum Turner ini tampil mengenakan busana yang dirancang khusus oleh Ferragamo untuk hari bahagianya. Dan sekadar Callum Turner, necis berjaket double breasted, celana biru senada, kemeja dan dasi dipadukan dengan sepatu hitam. Dan sekadar Dua Lipa juga tampil mempesona nih dengan setelan rok putih rancangan khusus dari desainer Daniel Roseberry. Dan Iskandar, 6 bulan kemudian, Iskandar, kolektor 3 piala Grammy itu mengkonfirmasi pertunangan dengan Callum Turner dalam wawancara bersama dengan British Vogue. Pada Agustus 2025, Dua Lipa buka kartu soal hubungannya dengan Callum Turner kepada awak media. Terang-terangan ia menyatakan bahwa lebih bahagia dari sebelumnya. Rasanya seperti saya melakukan kesalahan dengan tidak membicarakannya. Ketika Anda seorang figur publik, apapun yang sangat pribadi, sangat sensitif. Bukannya saya tidak ingin membagikannya. Dan Iskandar, kabar pernikahan Dua Lipa dan juga Callum Turner ini pastinya disambut hangat ya oleh para penggemar di seluruh dunia. Seperti ketika keduanya ini mengumumkan hubungan asmara di Instagram beberapa tahun yang lalu. So, selamat ya buat Dua Lipa dan juga Callum Turner.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kabar duka datang dari penyanyi senior Pabo Bryson. Pria yang menyanyikan lagu-lagu ikonis soundtrack ini meninggal dunia dalam usia 75 tahun pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Dan karena pihak keluarga pun juga mengkonfirmasi ya bahwa kabar duka tersebut benar adanya, bahwa Pabo Bryson ini berpulang beberapa hari setelah mengalami stroke. Dan karena pihak keluarga pun merasa terharu juga ya dengan doa dan juga dukungan dari para fans dan sahabat dari berbagai belahan dunia. Dan pada 31 Mei lalu, karena pihak manajer ini juga mengungkapkan bahwa Pabo Bryson mengalami stroke dan telah menerima perawatan medis. Dan mendiang Pabo Bryson meninggalkan sang istri Tanya Boniface dan putra mereka yang berusia 8 tahun yakni Robert, serta putrinya dari hubungan sebelumnya Linda. Mereka juga memohon privasi saat mereka menghadapi kematian Bryson. Dan karena Robert Pabo Bryson lahir di Greenville, Essex pada 13 April 1951 silam. Dan meniti karir menyanyi profesionalnya sejak remaja. Sejak tahun 1983, ia ini merilis album duet dengan Roberta Flack bertajuk Born to Love, yang membuat lagu Tonight I Celebrate My Love yang mempopulerkan namanya. So, kita mengingat ya mendiang Robert Pabo Bryson ini dengan satu musik bagus yang membuat namanya ini populer. Yap, ini dia. Tonight I Celebrate My Love.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Sunday Relax. Kali ini ada pesan masuk dari Kak Wen yang request musik bagus dari Billie Eilish, Ocean S. Pastinya boleh banget dong ya request musik bagus. Malah Erika tungguin nih sampai nanti merapat di jam 3 sore. Jadi buat kalian Eskanda yang lagi mendengarkan Erika, saat ini Erika sedang memutarkan playlist musik-musik bagus mancanya. Jadi buat kalian yang punya musik favorit, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, kebetulan banget nih ya, lagu yang di-requestin Kak Ben ini emang cocok banget untuk nemenin momen santai kita semua di sajian Sunday Relax siang hari ini. So, langsung aja Rika puterin satu musik bagus dari Billie Eilish, Ocean Ace, buat kalian semua, sekandang khususnya buat Kak Ben.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Sunday Relax. Kali ini ada satu requestan masuk lagi ya dari Kak Son yang Lilis yang mau request musik bagusnya Taylor Swift yang Crazier. Oke, siap. Erika luncurkan buat kamu nih ya, Kak Son yang Lilis. Dan buat kalian semua yang lagi mendengarkan Erika dimanapun kalian berada ya, mau request musik bagus favorit kalian, langsung aja kirim pesan di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti berapa di jam 3 sore ya. Sekian deh, jadi tetap stay tune terus dan kemana-mana tetap di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Ini dia satu request masuk dari Taylor Swift, Crazier. Selamat mendengarkan.

Ya, sekiranya buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan lain-lain, SKN-nya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, SKN-nya minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, SKN cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, SKN oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, SKN, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKN-nya, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan SKN-nya, pastinya minyak gosok cap tunggal ini juga sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Benen Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintu 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena meski berusaha menutupi ya bahwa Kendall Jenner dan juga Jacob Elordi tetap tak bisa sepenuhnya merahasiakan hubungan asmara mereka dari publik. Sumber internal melaporkan bahwa Justin Bieber dan juga Hailey ini berperan sebagai mak comblang ternyata bagi keduanya. Mengutip dari Page Six, skandal pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin, supermodel berusia 30 tahun ini dan bintang Euphoria berusia 28 tahun itu pertama kali terlihat di pesta setelah Coachella yang digelar Justin pada April 2026. Dan sekarang sumber mengatakan bahwa setelah hubungan sebelumnya dengan Bad Bunny dan Devin Booker kandas, Jenner ini ingin membina hubungannya dengan Elordi selama mungkin daripada meluncurkannya secara publik. Dan sumber lain mengatakan kepada Page Six bahwa Jenner sangat santai, sangat tertutup dan tenang di pesta setelah Coachella, tetapi tidak bisa menolak pesona Elordi meskipun mereka tidak tahu siapa di antara mereka yang memulai duluan. Skanda. Dan Skanda, menurut semua keterangan ya bahwa Elordi di kehidupan nyata ini adalah pria yang ramah, rendah hati dan menawan dan sama sekali tidak seperti Jacobs ataupun Heathcliff yang sama manipulatif dan mendominasi yang baru-baru ini ia perankan dalam Wuthering Heights bersama dengan Margot Robbie.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian Sunday Relax. Kali ini ada requestan masuk dari Kak Lucy di Bendal Sukarame. Halo Kak Lucy, terima kasih banyak ya sudah request musik bagusnya dan merapat bersama dengan Erika di hari ini pastinya. Semoga apapun aktivitas Kak Lucy di hari ini selalu diberikan kelancaran dan keberkahan selalu ya. Dan kali ini Kak Lucy ini request musik bagusnya One Direction yang Night Change. Okay, duh siang-siang gini emang gak pernah salah ya kita dengerin musik bagus dari One Direction, apalagi kalau Night Change ini. Dan kali ini satu musik bagus dari One Direction, Night Change, siap meluncur untuk nemenin santai di hari Minggumu. Dan terima kasih kembali untuk Kak Lucy, enjoy the music.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Yes, karena kali ini ada requestan masuk lagi ya dari Kukuh di Melabak. Katanya mau request satu musik bagus dari Guns N' Roses. Oke, siap. Terima kasih banyak ya untuk Pak Kukuh di Melabak. Sudah mendengarkan Erika di hari ini ya, di Sajiana Sunday Relax. Sampai di detik-detik terakhir nih ya. Sampai berapa di jam 3 sore. Jadi makin semangat nih Erika untuk nemenin Minggu Eskana semuanya di Sunday Relax. So, ini dia Erika luncurkan satu musik bagus dari Guns N' Roses, Young Heart School. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kena waktu sudah merapat di jam 3 sore. Gak kerasa ya 2 jam berlalu dan kebersamaan kita di Sunday Relax harus berakhir di jam ini. Dan Erika juga seneng banget nih, karena bisa menemani waktu istirahat siang kalian semua yang penuh dengan kedamaian dan juga ketenangan nih, Askanda. Terima kasih buat Askanda semua yang sudah setia merapat membersamai Erika dari jam 1 siang tadi hingga merapat di jam 3 sore. Dan Askanda, tapi jangan langsung ganti frekuensi dulu ya, karena setelah ini Suara Kediri pastinya belum benar-benar selesai. Sesaat lagi masih bersama dengan Dinda yang siap untuk menemani sore kalian di sajian Terminal Musik Anak Muda. Jadi buat kamu Askanda yang suka banget mendengarkan musik-musik Indonesia popnya dan juga punya musik favorit Indonesia pop, langsung aja kirim requestan kalian nanti ke Dinda di sajian Terminal Musik Anak Muda. Dan Askanda, sebelum Erika benar-benar pamit ya, Erika mau putarkan nih ya satu musik bagus dari Justin Bieber with Nicki Minaj yang mengubah suasana santai kita tadi menjadi suasana yang penuh dengan vibes pesta juga ya, dan bikin badan ini pengen ikut gerak nih pastinya. Dan Askanda, Erika pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye, dan sampai jumpa di hari Minggu lagi pastinya dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Jangan sampai kelewatan ya, Askanda. So, ini dia Justin Bieber with Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas, Askanda semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni, di antaranya tahun 1934, mutiara terbesar di dunia ditemukan di Laut Palawan, Filipina. Mutiara itu memiliki berat lebih dari 6 kg yang lantas diberi nama Pearl of Lausu. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diresmikan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. 1997, memperingati Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day adalah kesempatan bagi semua orang untuk mempraktikkan kepedulian lebih dari sebelumnya. Peringatan Hari Kepedulian Sedunia merupakan inisiatif dari organisasi nirlaba Caring Bridge. Hari Kepedulian Sedunia mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan mau merawat. 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 7 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Perancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odensa merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odensa menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odensa juga terkenal dengan teknologi dan

inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lisse. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri inspirasi dan kreasi. Selamat sore sekarang semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan sekarang tentunya sudah kita mendekati waktu-waktu yang sangat menyedihkan ya. Karena kalau di hari Minggu, entah kenapa cepet banget berasanya akhir. Cepet banget berakhir, kayak kita udah gak bisa me-time lagi. Entah yang lagi ngedrakoran atau mungkin untuk kamu ya yang lagi bersantai-santai di sore hari. Tentunya untuk kamu semua, mari kita menjalankan happy-happy bareng-bareng Dinda tentunya di Suara Kediri. Dan di sajian termuda kali ini bareng Dinda, untuk kamu happy weekend juga ya, untuk semua Eskanda dimanapun Eskanda berada. Ada by the way, sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung tentunya hingga pukul 6 sore bareng Dinda di sajian termuda Terminal Musik Anak Muda, tempat nongkrongnya musik Indonesia hit and fresh untuk menemani kamu tentunya. Tapi by the way, untuk kamu yang bergabung, boleh banget ya, kamu sekedar absen ataupun pengen ditemenin dengan musik favorit kamu, boleh banget langsung aja ke nomor 081-259-33126. Dan sekarang untuk kamu yang sering banget scrolling social media, bisa banget kamu langsung aja beralih ke Facebook. Nah, di sana kamu bisa berkomentar di postingan terakhir, entah absen Dinda atau sekedar emot aja boleh banget. Bakal Dinda tungguin, langsung bacain di waktu itu langsung ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya Skanda. Ini dia, mari kita dengerin bareng-bareng seperti menghujam jantungku. Kita akan berhappy bareng seperti yang tadi Dinda bilang.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Welcome back guys, semuanya selamat sore dan selamat bergabung tentunya di udara bareng Dinda hingga pukul 6 sore nanti. Dan sekian untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang dan selamat sore, happy weekend untuk SKN semua ya. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung, tentunya ada requestan manis ya, langsung kita bacain aja karena pasti udah gak sabar pengen diputerin dan kita dengerin musik favoritnya ada apa aja nih kira-kira ya. Nah ini ada Eka ya, mau request musik bagus Fis Nina dong. Siap, udah Dinda masukin ke playlist di sore hari ini ya. Dan selanjutnya ada Kuku Blabak yang mau ditemenin dengan musik favorit Pamer Bojo. Siap, langsung Dinda masukkan ke playlist, tinggal Dinda puterin. Dan ini juga ada Sinta dari Keprojo juga bergabung, mau ditemenin dengan requestan dari Keisha Lenfonka, Jadi Kekasihku Saja. Oke, ini ada juga ya dari Pelemahan, ada Anggun yang mau request musik bagus Manusia Paling Menyebalkan. Oke, langsung ya untuk SKD semua. By the way, untuk kamu yang bergabung, selamat sore dan selamat mengudara tentu ya di Suara Kediri. Jadi untuk kamu yang mau ditemenin seperti SKD yang lain tadi sempat request musik bagus, boleh aja langsung kamu ke WhatsApp karena di sana pas respon banget di nomor 081259-33126. Langsung kita masukkan ya SKD. Ini dia musik requestan pertama Fis Nina. This is song for you.

SKN untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kumbung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada lewatin hamil, jangan khawatir, cukup gosokan saja minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Jawa Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air mancur Jalan Hos Cokroaminoto, apotek di Sula Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Murni Jalan Blawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsfield
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung di udara tentu bareng Dinda hingga pukul 6 sore nanti. Eskena pernah gak sih nonton film animasi Kung Fu Panda? Mungkin Eskena pernah mendengar Po berkata, "Sudah kuduga makananku tidak maksimal." Saat melihat panda-panda lain rakus dalam hal makan, meskipun sebenarnya mampu mengisi mulutnya dengan 40 pangsit dalam sekali lahap. Bahkan dia sadar kalau selama ini dia menahan diri. Kalimat ini Eskena kedengarannya lucu dan realistis karena mungkin kamu pernah berada di posisi tersadar seperti itu juga. Mungkin Eskende kamu merasa baik-baik saja tapi pada saat-saat tertentu kamu ternyata pernah menahan diri dari pencapaian optimal. Nah, penghalangan besar itu Eskende dapat berubah sistem keyakinan, perilaku, bahkan kebiasaan. Nah, mungkin dalam bentuk keengganan kamu ya sekadar dalam mencoba hal baru karena dapat merusak apa yang sudah kamu bangun atau karena menarik keluar dari zona nyaman atau bahkan ya sekadar sesederhana membolehkan diri kamu untuk beristirahat. Jadi kalau kamu ingin memenuhi potensi, nah ini mungkin sekadar ada beberapa hal yang kamu lakukan tentunya tanpa perlu pangsit tadi. Nah, Eskende tidak takut, tidak nyaman menghambat pertumbuhanmu. Jadi perasaan setiap malam minggu atau malam sebelum hari bekerja dimulai menjadi barometer penilaian seberapa sesuai pekerjaan kamu dengan keinginan dalam hidup. Eskende, kalau kamu merasa super lelah, cemas atau merana setiap minggu malam seperti pekerjaan yang tidak sesuai, namun ya demikian tidak semua hal yang tidak nyaman disebabkan oleh ketidakcocokan. Misalnya, saat memulai kebiasaan baru seperti latihan fisik, diet, pekerjaan atau rute bus baru, kamu pasti cenderung tidak melanjutkannya Eskende atau kembali ke kebiasaan yang lama. Itu karena otak kamu sudah dirancang untuk pelit dalam mengeluarkan energi ekstra untuk aktivitas yang tidak mengancam pertahanan diri kamu. Dan di mana Eskende ini memang sudah tertulis di Bruce Wilson, seorang psikolog praktik swasta di Australia.

Saya segera mengambil jalan baru, misal ke kantor, tentu tidak mengancam jiwa, tapi otak harus bekerja ekstra untuk mengingat setiap belokan baru. Akibatnya, mencoba menarikmu dengan apa ya, membuat merasa tidak nyaman ke rute baru itu kayak rasanya jalan ini lebih panjang ya dari biasanya. Dan terkadang rasa tidak nyaman itu juga menunjukkan bahwa kamu sedang melalui masa berkembang. Jadi praktisi psikolog positif Nicole Gilson juga menceritakan kembali pengalamannya sebagai pemimpin senior di mana dia selalu merasa tidak nyaman. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu kita sedang masa pertumbuhan ya sekarang, atau mungkin perkembangan diri, bukan karena tidak cocok terhadap sesuatu ya. Jadi ternyata pertumbuhan ini cenderung membuat rasa tidak nyaman, tapi ada manfaatnya. Sebenarnya ada upaya, tapi juga ada rasa kemajuan, pembelajaran, dan bahkan keselarasan Eskende dengan hal-hal yang berarti. Jadi Eskende, ketidakcocokan ini seringkali membuat orang merasa terkuras energi seringnya waktu. Jadi seakan-akan kita semakin jauh dari diri kita sendiri, alih-alih semakin dekat ya pada diri sendiri.

Nah, sekarang petunjuk pengguna lainnya menurut Gilson pun adalah apa yang terjadi setelah berhasil melewati tantangan itu semua. Pasti proses bertumbuh itu seringkali memberikan kita bahan refleksi, pelajaran baru, bahkan rasa bangga dalam hati. Ketidakcocokannya sekarang seringkali meninggalkan rasa frustasi ya, diskoneksi atau mungkin kebencian terus menerus. Jadi yang bisa kamu lakukan ya sekarang seringkali kita untuk menafsirkan rasa tidak nyaman itu sebagai bentuk pertama, pertanda juga nih untuk menarik diri daripada memperhatikan yang lebih lanjut. Jadi bisa kamu lakukan ya, karena ini bisa membantu mengatasi kecenderungan diri untuk kembali ke zona nyaman. Jadi sekarang bisa kenali apa yang sedang terjadi, mengakui ini hanya tidak nyaman dalam proses bertumbuh dalam menciptakan ketentraman jiwa. Bahkan sekarang pecah menjadi kecil, kamu tidak harus mengambil lompatan jauh, kamu bisa melakukannya dan boleh melakukannya secara bertahap. Jadi bisa juga jadi bahan renungan ya, sekarang tanya pada diri sendiri apa saja yang baru diketahui tentang diri saat ini ya, karena cara ini dapat membantu kamu mengubah pengalaman menjadi wawasan baru. Bahkan dalam proses akan lebih sulit jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi dengan menjalin koneksi yang berkualitas, kamu akan memperoleh dukungan dan pandangan yang baru. Jadi jangan lupa juga ya Skanda, ketika kita mulai hal-hal baru, kita baru bisa mengambil pelajaran jika kita memberi jeda, beri yang cukup untuk mencerna yang kita alami daripada membiarkan lewat begitu saja. Jadi pada saat bersamaan, orang tidak selalu dapat berkembang atau bertumbuh secara terus-menerus ya, karena pertumbuhan yang berkelanjutan itu bukan soal intensitas, melainkan ritme. Kita juga perlu ada siklus antara usaha dan juga istirahat.

0: Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar setia kamu suara Kediri ya. Dan ini tadi ada requestan manis ya yang sudah Dinda putarkan untuk Kesot di area Lembak Tumpak Lotok ya. Virgon, bukti. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung mengudara, tentu di sajian termuda ya. Tapi untuk kamu yang masih pengen ditemenin, boleh banget langsung aja kamu WhatsApp ya di nomor 081-259-33126. Kamu juga bisa ya sekarang untuk beralih mungkin ke Facebook ya, karena di sana juga kami aktif di sana, di @suarakediri. Kamu bisa entah komentar di sana atau inbox di sana, bisa juga bakal Dinda balesin tentunya chat-chat kamu di sana dan komentar-komentar kamu juga di sana ya. Tapi kalau pengen yang cepat-cepat, langsung aja ke WhatsApp kami ya, langsung aja ke cus yang nomor tadi. Dan untuk kamu semua, selamat sore ya. Jadi waktu berlalu begitu cepat kalau di hari Minggu, karena kayaknya berasa tadi Dinda nyapa di pagi hari, udah mulai malam aja. Jadi untuk kamu, mari kita nikmatin bareng-bareng happy-nya bareng Suara Kediri.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Iskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kanda, kita sudah mendekati pukul 6 sore waktunya. Dinda harus pamit undur diri ya dari sajian terminal musik anak muda di hari ini. Skenda, kalau kita ngomongin hari Minggu, kenapa kayak berasa cepat banget ya? Kayak udah mulai malam. Padahal tadi pagi Dinda menyapa kamu ya, Skenda, di ruang dengar kamu. Tapi kali ini kayak cepat sekali berlalunya. Karena kita untuk kamu semuanya, sekarang untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara tentu bareng-bareng. Entah yang tadi sempat join tapi keluar lagi, entah kamu yang masih tetap stay tune tentunya di sini. Dan jangan kemana-mana tentunya ya, karena suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu. Tentunya di sajian selanjutnya ada Nimas di sajian Top Korea untuk menemani malam hari kamu dari pukul 6 hingga pukul 8 malam nanti. Dinda sign off ya sekarang, tentunya dari Suara Kediri hari ini. See you, bye-bye dan terima kasih.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni, di antaranya tahun 1934, mutiara terbesar di dunia ditemukan di Laut Palawan, Filipina. Mutiara itu memiliki berat lebih dari 6 kg yang lantas diberi nama Pearl of Laosu. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diresmikan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. 1997, memperingati Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day adalah kesempatan bagi semua orang untuk mempraktikkan kepedulian lebih dari sebelumnya. Peringatan Hari Kepedulian Sedunia merupakan inisiatif dari organisasi nirlaba Caring Bridge. Hari Kepedulian Sedunia mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan mau merawat. 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 7 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia.

Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

what it is, they've been like, oh, she's a whole different animal.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat sore menjelang malam, Eskende. Kembali bersama dengan Dimas menemani kamu ya di Next Legend setelah Dinda. Masih spesial Minggu 7 Juni 2026 menemani weekend kamu lagi, Eskende. Buat kamu yang mau bergabung rapat lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi ngechill di rumah, selamat bersantai ria aja buat kamu ya. Ditemenin sama Nimas di Top Korea sampai nanti jam 8. Buat Eskan yang mau bergabung untuk request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, yang mau direkomendasiin drama film terbaru juga boleh banget merapat, join WhatsApp langsung aja ya di 081-259-3126. Atau buat Eskan yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Sarah Kediri, boleh banget. So, Dimas tungguin feedback dari kamu semuanya. Selamat bergabung, merapat, enjoy buat kamu. Yeah, 네 앞에 내려와. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. It's the king.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Top Korea bersama dengan Nimas ya, Skende. Ini ada yang bergabung merapat, ada Mas Rudi yang ada di Blitar, Jawa Timur, yang bergabung merapat ya. Ada dari Kak Nova Chris juga pengen diputar musik bagus Seventeen yang Doremi sama EXO, Back It Up. Oke, habis ini bakal Nimas luncurkan requestan dari kamu. Requestan musik bagus juga dari Elsa. Skende pengen diputar musik bagus dari Park Ji Hoon yang Body Else. Oke, setelah ini bakal Nimas luncurkan juga requestan dari Kak Elsa, so ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Mama Zidan juga, Eskanda di Malang hadir Mbak Nima. Halo, selamat bergabung merapat ya buat Mama Zidan, Eskanda, semuanya yang baru join. Pengen dibutuhin musik bagus dari Mona dan si Aduh. Oke, boleh nih Mas menjelaskan setelah ini ya Mama. So ditunggu dulu jangan kemana-mana. Buat Eskanda nanya Mas pengen bergabung merapat, tetap nih Mas tungguin feedbacknya. Jadi boleh langsung join WhatsApp di 081 259 331 26. Requestnya langsung nih Mas play aja ya. So selamat mendengarkan, enjoy buat SKN semuanya.

0: Eskenda, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, dan kaki bengkak, untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir, Eskenda, gosok aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, Eskenda, juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jadi kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini sekarang bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowatas, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sedan, Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokrominoto, Apotek Trisula Jalan Hocokrominoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukareja.
1: Suara Kediri FM.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
1: Suara Kediri FM.

Skenario bulan Juni 2026 ini menjadi bulan yang sibuk bagi industri musik K-pop dengan hadirnya berbagai perilisan baru dari idol-idol populer ya. Di tengah euforia dan persaingan comeback pertengahan tahun ini, Skenario Isna ini turut mencuri perhatian. Girl group asuhan Baekhwan ini dijadwalkan akan merilis mini album terbaru bertajuk Set the Tempo tepat di Senin 8 Juni mendatang. Skenario berapa hari lagi? Satu hari lagi. Gitu ya, jadi comeback ini tuh menandai kembalinya Isna setelah beberapa bulan tidak merilis album baru. Jadi dari album Set the Tempo dari Isna ini bakal hadir dengan 5 lagu terbaru, termasuk lagu utama ada Metronom SKN. Ini sebelum resmi dirilis ada beberapa tracklist lengkap untuk albumnya yang mau nih Mas bahas. Yang pertama SKN, tepat di Sabtu lalu, bulan lalu ya, ini Isna ini sebenarnya sempat merilis poster tracklist untuk album Set the Tempo di akun media sosial resmi mereka, Iskandar. Nah, dari postingan poster tersebut diketahui ada 5 lagu baru yang bakal dirilis oleh Jungkook CS. Yang pertama ada Metronom yang kata Dimas tadi, terus ada R.I.P, ada Infinity, ada Rock Paper, kemudian ada Land on Me. Dan bisa dibilang jelang perilisan album ini, Iskandar Isna merilis video highlight medley melalui channel YouTube mereka. Jadi selain mendengarkan cuplikan lagu-lagu yang akan masuk ke albumnya, Skanda, video ini juga menampilkan proses pemotretan konsep serta kredit lengkap setiap lagunya, mulai dari penulis lirik, komposer, bahkan penata musiknya. Melalui kredit yang ditampilkan, Skanda terungkap bahwa Rio Sarang dan juga Bang Jimin ini berpartisipasi dalam penulisan lagu Infinity bersama VBN ya. Keterlibatan kedua anggota ini menjadi bukti juga, Skanda, bahwa mereka turut mengambil bagian dalam proses kredit album Set the Tempo. Kontribusi ini juga menambah daya tarik album karena penggemar dapat melihat sisi lain dari Sarang dan juga Jimin di luar penampilan mereka sebagai anggota Isna.

솔직히 말해 엄마 같은 건 가능성밖에 나.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Korea agenda malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah merapat bareng sama Nimas. Ada requestnya masih bagus untuk closingan ya, dari Kak Kasat ini dari Kediri. Pengen diputar masih bagus dari Blackpink yang Dududu. Oke, habis ini bakal Nimas luncurkan. Buat sekarang jangan kemana-mana, karena sore ini masih akan ada Nimas lagi di next sajian, di bare request sampai nanti jam 10 malam gitu ya. Jadi kita say hi di next sajian. Buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musuh bagus favorit kamu dari tahun ke tahun, boleh banget nanti langsung join WhatsApp gitu aja ya. So, selamat mendengarkan requestan dari kamu. Kita see you bye-bye dulu, Eskenda. See you bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni, di antaranya tahun 1934, mutiara terbesar di dunia ditemukan di Laut Palawan, Filipina. Mutiara itu memiliki berat lebih dari 6 kg yang lantas diberi nama Pearl of Lausu. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diresmikan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. 1997, memperingati Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day adalah kesempatan bagi semua orang untuk mempraktikkan kepedulian lebih dari sebelumnya. Peringatan Hari Kepedulian Sedunia merupakan inisiatif dari organisasi nirlaba Caring Bridge. Hari Kepedulian Sedunia mendorong semua orang untuk menghargai mereka yang peduli dan mau merawat. 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 7 Juni.
0: Sembilan tiga koma lima suara

0: كبير FM. Suara Kediri hari ini.
1: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekedar selamat malam buat kamu semuanya. Kembali bersama dengan Nimas ya, menemani malam kamu lagi ya. Sekedar special weekend kamu masih di 7 Juni 2026. Di request selama 2 jam ke depan ya. Buat sekarang yang mau bergabung untuk request musuh bagus manca favorit kamu dari tahun ke tahun, atau buat kamu yang mau request musuh bagus pop Indo dari tahun ke tahun juga boleh banget merapat dan WhatsApp aja langsung di 081-259-3316. Buat sekarang yang mau komen inbox di Facebook ya Sar Kediri juga boleh banget merapat jainan sama nih mas gitu ya. Siap banget teman-temani cerita kamu malam ini ya. Sekanda siap banget juga menerima salam kamu buat dia yang jauh di sana. Dimasukin feedback dari kamu semuanya. Selamat bergabung merapat. Enjoy buat kamu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh, lihat.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan ya, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, uracek-acekot, keselio, badan kesemutan dan yang lainnya, bisa diobati aja Eskenda dengan minyak kusuk cap tunggal. Yang mana minyak kusuk cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak kusuk cap tunggal ini Eskenda selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio bisa kamu oleskan atau tempelkan kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak kusuk cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak kusuk cap tunggal ini Eskenda bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak kusuk cap tunggal ini Eskenda juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan juga bisul. Buat kamu yang mau beli minyak kusuk cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Edwaras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dianfarma dan Toko Obat Yana Peru Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Masif Sangat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi, Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Jarum Sehat Blitar.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Oke, Askena masih bersama dengan Nimas. Ada requestan musik bagus dari Intan, Askena pengen diputar musik bagus In My Head katanya. Oke, di sini bakal Nimas menjurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, bersama dengan Mas Rudy juga Askena yang ada di Blitar. Selamat malam katanya. Halo, selamat malam juga buat kamu ya. Ada Kak Vincent juga ini pengen diputar musik bagus dari Zaya. Oke, di sini bakal Nimas luncurkan buat kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Dari gue sama sebagus juga dari Erza S, karena pengen diputar sama sebagus dari Adam Holding Out For A Hero. Oke, requestan dari S, karena semuanya bakal Nimas play. Buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musuh bagus, lainnya masih Nimas tungguin ya. Boleh langsung join WhatsApp di 081 259 3312. Selamat menunggu, kan, requestan dari kamu, Iskandar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kebersamaan kita di Berikwas sudah sampai di penghujung sajian. Terima kasih buat kamu yang sudah merapat barengan sama Nimas ya. Sekarang sehat-sehat, bahagia selalu pokoknya buat kamu. Nimas pamit undur diri dulu. Besok kita ketemu lagi di next sajian. Selamat malam buat kamu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Ya Skanda, untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, ada caranya. Minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jenderal Migran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Sudawaras Bades, apotek Jawates, apotek Sudah Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hosyokrominoto, apotek Sula Jalan Hosyokrominoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Begini.